lo pasti sama-sama kita fit. Wanda yang sabara, awam masna, telo sarai mata kan karen fit. Yeah, yeah, yeah, yeah.

0: क्लास तुम कुफा भी
1: penumpul kejatitan rasa santi mana tahun kiri ni na stikul kuli mana tani bawa mati am lafun reta reta nam lafun di arah sosial di nam lafun di arah pasalaman reta reta
2: iye mizerum bawa jero bawa kisi mana sabatam marna cuma mana sabatam lainga lainga mana sahabat samar nih? Cici, tu ti tan rasa na urusan. Afto na ur sawa tu kuwe saw normal lah. Soalnya tu sahaja mana fana pina, ni manteni fana pina leca fana pina tan rasa na urusan ni. Di saw itu mana sahabat sah normal lah. Afto na satu saw. Antara banyak rasa na saw.
3: Pe ti tan rasa na mar nih sahaja mana anan firine na. Manuanan sao Madagascar sao de tin mar na bentan raza. Para otra tinanuanan sao is de met tin tan raza ni. Lepa na politika sa san cita mit sao a iren di ta kwe citi tan raza ni sma tu cita mso sarta. Sao ngen tukun fana pin sao sto sao sao sao tukun fana pin Malakas mit sao. Sirto fare ni tunda panjakana le reta reta lepa na politika de mso sto na sarta sao tukun fana pin. Sama tu istiita, demi istiita
4: jangan. Anu perisak kita punya rancak kita tu nilai. Zonin ki mahanta zonin kami tu jadi nara tuan jadi kucingi. Jauh dari ini nanti jauh.
5: Niarun semua lah kas.
0: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk wave.